0: Hoshamba na meneze Gabriel Wetuk Lambalela, karibu mbodi nkugudila mpala panda radi msambi.
1: Sambazia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mamara kuva kuimba kuna jitangesa na zina ya zi kumbapangesa vile vile jitika wakati pachaka pikipiri na pinomwe mbomba mbi tabuka kakamwe ulija kusinde ya Maputo kikira chonsi na unango uipi. Mpangisa kuti makaliro angakala kunensa msakala pia kunyanyasa kakamwe kuli mbomba kuli antu kuli mwinchi. Pinango safunika kuti ndikale antu kutunda mbati chengeta makalira kudamba pono mbati vera upungu na paswefe bulukira kuli yenya kubala peno na utonge. Tikakonda kukala na makalira kuverana peno kuvera pili vinalongo pinakala pia kunensa kakama kuti ndikale na usogolo wa maso.